0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

0: Laludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ini mumpung matahari masih anget ya, masih ada panas-panasnya dikit. Ini Jen mau absen dulu kali ya. Kalau diperhatiin nih, banyak banget aktivitas pagi hari ini yang padat ya mungkin ya. Kalau di hari Sabtu nih, Jen mau nanya, kalau anak muda zaman sekarang itu kalian tim yang mana nih? Ada beberapa tim gak sih? Tim kayak tim sepak bola aja. Ini tim bangun pagi ya. Teman Pro 2, ada beberapa tim morning ya. Dimana kali di sini ada tim morning person, dimana kalian jam 5 subuh udah bangun, langsung beraktivitas, sport, jogging, atau beresin kamar dulu biar estetik. Jadi vibesnya itu kayak positif banget ya. Untuk menyiapkan hari-hari. Lalu yang kedua ada tim snooze alarm pribadi, di mana alarmnya udah bunyi nih dari jam 5, tapi bangunnya malah jam 7. Kalau ini kayaknya tim Jen banget sih. Kalau Jen ini tim yang kedua, yang alarmnya bangun harusnya jam 5 tapi jam 7. Lebih 1 jam. Masih dalam mimpi ya teman Pro 2. Kalau teman-teman Pro 2 ini tim yang mana nih? Morning person atau yang snooze alarm pribadi? Kalau kalian tim morning person nih, bagus banget sih, karena kalian udah terbiasa dengan hal-hal positif sehingga beraktivitas itu lancar banget. Mungkin untuk yang ketiga di segmen selanjutnya aja ya, ada lagi nih tim satu lagi yang mungkin kalian belum tahu, atau misalnya udah tahu tapi gak tahu ya gimana bilangnya ya. Karena kita ngobrolnya via ini aja ya, radio. Mungkin teman-teman bisa nanti kasih tahu ya ke Jen bagaimana tim kalian untuk bangun pagi itu seperti apa. Dan kita akan menyanyikan lagu kita, enggak ya, ini ada lagu Kita Usahakan Rumah Itu. Check it out.

apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Pada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, tadi Jen di sebelumnya udah bilang tuh, kalian tim mana? Tim morning person atau tim snooze alarm pribadi? Nah, yang ketiga ini ada tim medali emas ngopi. Nah, tipe ini gak bisa diajak ngomong dulu sebelum harus ketemu kafein atau kopi. Duduk tenang di teras rumah sambil ngopi, terus nunggu otaknya nih sambil buffering dulu. Kalian ini Pro 2 ini kalian tim mana nih? Kalau tim morning person tadi jam 5 subuh udah bangun. Kalau tim snooze alarm itu bunyi alarm jam 5 tapi masuk jam 7. Atau tim ketiga, tim medali emas ngopi yang harus ngopi dulu baru bisa ngobrol. Tetap itu ya teman-teman Pro 2, tetap semangat menghadapi hari-hari, aktivitas pagi hari ini ya. Apalagi cukup hangat juga ya cuaca hari ini. Apapun aktivitas teman-teman Pro 2 pagi ini, yang penting mood itu harus tetap dijaga ya. Supaya kamu tetap terjaga moodnya ini, Jen putarin lagu dari Neona, Yes You Do, No I Don't. Nah, tetap stay tune terus di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Check it out.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah. Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau? Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas. Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
3: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Meeball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar.
1: Jangan panik memborong, tapi saling membantu.
2: Hati-hati ya, banyak berita hoax.
3: Jangan kebanyakan pegang-pegang muka.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, tadi kita udah bahas tentang sarapan, terus ngopi ya kan teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau bahas tentang aktivitas yang bakal dilakukan setelah sarapan itu apa aja sih teman-teman Pro 2. Nah, di sini Jen dapat info kalau misalnya habis beraktivitas yang simple-simple itu bisa membuat badan kita lebih sehat setelah sarapan. Nah, gak usah olahraga yang mahal-mahal teman-teman Pro 2, mungkin bisa dengan jalan pagi, jogging, maraton, itu kan olahraga yang mungkin bisa membuat badan kita sehat ya teman Pro 2. Jangan lupa juga olahraga, kalian tim olahraga atau olahraga sore? Olahraga pagi atau olahraga sore? Maaf teman-teman Pro 2. Nah, kalau Jen ini tim olahraga sore karena sering jogging di Bundaran Besar Palangkaraya. Siapa yang juga ikut jogging atau lari di Bundaran Besar Palangkaraya? Barangkali kita bisa ketemu ya teman Pro 2. Lalu ini bisa membuat badan kita bugar, dan bukan langsung dengan angkat beban berat aja kita bisa olahraga, karena dengan olahraga pagi yang simple-simple itu juga bisa membuat otak kita lebih fresh, lebih cepat untuk menangkap ya, tidak buffering otak kita. Oke ya teman Pro 2, juga sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu dari Lani dengan judul XXL. Terus pantengin terus di 92,4 Pro 2 Palangkaraya.

0: Mau gak? Wah, datang-datang mau gue gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir. Ulangi.
1: Harga khawatir soal.
0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya. Makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia, cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan.

0: 8.30 waktu Indonesia bagian Barat nih. Waktunya ada informasi cuaca. Jadi pagi ini Dewa udah terhubung ya secara eksklusif dengan BMKG Stasiun Meteorologi Palangkaraya dengan Prakirawan Ika nih. Jadi mungkin selengkapnya kita langsung aja nih dengerin dari Prakirawan Ika gimana sih info selengkapnya untuk Prakirawan cuaca hari ini. Silahkan Prakirawan Ika.
1: Iya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Ika. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang mau kegiatan di luar ruangan, juga gak ada salahnya untuk menyiapkan jas hujan ataupun payung ya, biar kalian gak kayak ini ya, tikus yang kejebur got gitu. Jadi tetap lanjutin, tetap semangat ya untuk kegiatan hari ini. Jadi kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Hindia dengan Ramai dan Sepi bersama. Check it out.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tak terasa sekali ya teman-teman Pro 2, waktu cepat sekali berlalu. Jen harus pamit nih, undur diri dari program pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya buat semua yang udah menemani Jen di Sabtu yang cerah ini. Semoga semangat akhir pekannya terus terjaga sampai nanti malam ya. Tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, karena setelah ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 2 RRI Palangkaraya akan melakukan siaran sambung jaringan nasional bersama RRI Pro 2 Jakarta. Kita akan mengikuti program yang super inspiratif, Musikpreneur. Spesial hari ini bakal ada bintang tamu yang luar biasa, yaitu Kak Ivana Berliana. Pastinya bakal banyak ilmu dan obrolan seru seputar industri musik dan dunia kewirausahaan yang sayang banget buat kalian lewatkan nih teman-teman Pro 2. Terus pantengin terus 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Konsumen FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, teman Pro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama

0: Mampra 2 Jakarta, teman terbaik aku Mampra 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Musik Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan, gak ada angin sama sekali. Iya,
1: yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. Masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok, karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya, gitu, putri wisata, putri wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity ya, tapi baru rilis single. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya, dia juga sebagai wanita cantik ya, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dikeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau putri pariwisata gitu, terus kok bisa dibikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga. Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin bisa dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah. Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara. Nah, karena kebetulan

0: di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu.
0: Iya, waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: 2024.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Bro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Hari kita bakal ngomongin soal lagunya Tumang Berat 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tumang Berat 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh, aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting.

0: Pro 2 masih di Sosial FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, iya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini,
2: iya,
0: gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem,
1: yang menjadi influence, ya?
2: Yeah. Kalau
1: di dalam negeri dulu nih.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke.
2: Okay, kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue ada informasi teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat
0: ya. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar, kan?
0: Yeah.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu,
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah,
2: iya,
0: tuh kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan melawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Tapi kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana, BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh, gitu. Bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Yes. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: yeah,
0: sama standar TikTok,
2: yeah.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok itu mau bikin prinsip kita makin nambah
2: setiap
0: hari. Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
2: Iya standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fing?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin,
2: iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya,
2: iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi,
2: iya,
0: gitu,
2: iya.
0: Ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Udah mental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip itu kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir, kalau dulu lagu-lagu dulu Om Dave kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa, dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch beat atau segala macam.
1: Benar dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian first.
0: Iya. Yeah. Kan?
1: Tapi pas dimainin bagian refnya,
0: itu
1: iya. Yeah. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin main dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 teman-teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya.
1: Masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh.
1: Iya.
0: Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus iya. Abis itu juga
1: ada. Masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan,
0: iya,
1: outside
0: iya.
1: The box gitu, kalau ini kan enggak, terlalu miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik. Gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih iya. Bergelutnya,
2: iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Nyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu itu di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan pun memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Benar.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Benar,
2: gimana
0: benar,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri.
0: Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Benar.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promosi lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, jual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jadi
2: setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wah.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Okay.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Jalan-jalan Jawa
2: ya,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Sumatera Barat.
0: Ih, seru banget.

0: lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project apa namanya project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Ya, seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan, jadi tidak saling memusuhi. Ya, seperti kayak ini lah, tidak boleh saling memusuhi kata biskota.
1: Ya.
2: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rins kan.
0: Iya.
2: Nah dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Iya. Berkolaborasi
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, itu ngobrol dulu ya.
2: Iya.
1: Aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mompro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: masih di Solo Sumatera Pradua Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pradua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata visinya kayak gini ya, aku gak dari awal bilangnya gitu.
0: Jadi
2: sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: tadi ya.
2: Menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam gitu.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya, dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, yang didorong habis-habisan nantinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Nah, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu, YouTube pun juga berubah hari ini. YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang, kita di-take down habis-habisan sama mereka.
0: Karena enggak jujur. Disangkanya video beneran tapi ya.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang bener suaranya manusia ya gak perlu dicentang, karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak.
1: Oke. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, ya, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pradua juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia sosial media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dabe, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
2: Kabupaten Morowali.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Ya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Oh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong macet-macetan.
1: Music Planner,
0: dengerin Music Planner itu ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Saya Yoji Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Cin Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng aku Rana Tobing. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari salah satu band raksasa tanah air, The Massive. Setelah sekian lama bernaung di bawah label besar, kini Rian dan kawan-kawan resmi mengambil langkah berani dengan bertransformasi menjadi band independen alias band indie. Langkah ini diambil The Massive sebagai bagian dari rebranding besar-besaran untuk memperkuat identitas bermusik mereka secara mandiri. Menjadi band independen diakui membuat mereka jauh lebih bebas mengeksplorasi kreativitas tanpa batas dalam melahirkan karya-karya baru ke depannya. Beralih ke info olahraga. Kabar panas dari bursa transfer sepak bola Eropa, teman Pro 2, bek kanan tangguh Zeki Celik resmi memutuskan untuk meninggalkan AS Roma. Pemain asal Turki ini memilih menyeberang ke rival sesama klub Italia dan bergabung bersama Juventus demi mencari tantangan baru dalam karirnya. Kehadiran Celik di skuad si nyonya tua ini diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan Juventus untuk menghadapi ketatnya persaingan kompetisi musim ini. Demikian info Pro 2.

0: saya terima kasih untuk RRI, karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, dimana aja saya bisa dengar bola tuh. Nah, dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola. Karena dari RRI, menyiarkan semua Piala Dunia.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2 yang paling kece, lagi dengerin radio. Wih, sambil scrolling media sosial mungkin gitu ya kan. Saya sambil kerja. Ada gak sih yang kerja hari Sabtu gini kayak aku? Ada dong, semangat ya, semangat. Oke, yang lagi santai juga atau lagi ada di jalan, mau pengen pergi kemanapun ya, sesuai dengan keinginan hati kamu, jangan lupa bahagia ya. Oke teman berdua, di program siang ini aku menemani kamu ya di Hits List, lagu-lagu hits akan warawiri sampai jam 12. Jadi buat teman Pro 2 juga bisa request ya di 081 152 3924. Bisa juga mention di Instagram kita atau telepon juga bisa di 081 152 3924. Oke, jangan lupa sebut nama kamu ya. Tulis di situ nama dan tempat tinggal di mana sih, lagi dengerin radio. Wow. Oke, yuk kita bakal berangkat lagi sama lagu berikut ini dari single terbaru milik dari Tulus.

0: Benhur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Samsons, Langit Runtuh. Gimana coba yang ngebayangin tiba-tiba langit runtuh. Gak usah jauh-jauh. Kayak di dalam rumah, plafon tiba-tiba ambruk. Yang jatuh apa coba? Yang jatuh tuh ular. Pernah tuh kejadian kayak gitu ya, ular besar, ular sawah. Ngeri dong ya, tiba-tiba jatuh, jatuhnya langsung di depan kita lagi. Apa enggak kaget coba ya? Oke. Nah, kalau ngomongin lagu dari Samson tadi tuh ya, menceritakan gak usah jauh-jauh ya, dengan yang namanya cinta, tentang perpisahan, kerinduan yang mendalam, dan itu sebuah proses lapang dada ya, kamu menerima apa adanya. Karena ini mengisahkan seseorang yang mengenang kembali memori bersama kekasihnya dulu ya, dan berharap bisa memeluknya untuk terakhir kali sebelum akhirnya menyadari ya, dan menerima kenyataan pahit itu ya, bahwa kekasihnya tidak akan pernah kembali. Sedih gak sih ya? Nah, jadi ngebayangin lagu ini nih buat seseorang tuh jadi mewek ya, nangis seharian. Kalau kata Audi tuh menangis semalam. Tapi aku percaya kamu pasti kuat, tegar, semangat ya, untuk ngejalani hari-hari berikutnya. Oke? Okay? Hai, selamat siang aja buat teman Pro 2 yang udah request lagu tadi dari Olivia Rodrigo, The Cure. Lagu ini katanya dikhususkan buat seseorang aja yang udah nyakitin perasaanku, tapi ku masih mau ingin berteman dengan kamu. Wow, keren. Iya, habis putus itu jangan jadi musuhan. Kamu bisa berteman ya, tanpa memikir pengen balikan. Enggak. Ya, berteman lebih baik ya kan, daripada dendam-dendaman. Buat apa coba? Ada Yanto. Apa kabar nih Bang Ranap? Kabar baik, aku lagi di fotokopi nih, dengerin kamu siaran. Wes. Boleh request? Boleh. Lagu dari Samson, Langit Runtuh. Wow, kamu yang request. Iya. Yeah. Salam balik juga buat kamu ya, yang lagi ngecetak, lagi apa ya, lagi beraktivitas. Kalau fotokopi biasanya cetak mencetak gitu kan ya, kopi mengkopi. Diperbanyak. Iya. Yeah. Asalkan cintanya jangan ya. Satu lagi nih teman Pro 2 yang udah request lagu dari fansnya Angie Carvalho. Selamat pagi Pro 2 Hits List, izin request Remuk Angie Carvalho dari aku Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Iya, stay tune terus di Pia RRI Digital ya kak. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Izin request lagu dari Fortune Cookie yang mencinta, JKT48 kak. Terima kasih, selamat siang juga buat kamu. Banyak banget yang request nih ya lewat RRI Digital. Baik, nanti gue bakal hadirkan lagu-lagu yang udah kamu pilih setelah yang berikut ini.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Produeri di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Rana Tobing di program Santai Siang Hits List. Iya. Wih, gak kerasa ya, udah jam 10 lebih 39 menit. Kamu gimana kabarnya di sana? Ada yang habis mewek nih dengerin lagu Angie Carvalho dengan Remuk. Wow. Dulu pernah dengerin lagu dari Geisha ya dengan Remuk Jantungku. Wah. Kalau udah ngomongin remuk-remuk ini nih, aduh, perasaannya pasti sakit ya, nyeri, ngilu, perih. Apalagi kayaknya gak mau deh ya kalau udah remuk. Coba teman Pro 2 yang mungkin punya cerita dulu tuh mengalami musibah kecelakaan ya, tabrakan, ada yang remuk kan badannya, kakinya atau apapun. Aku pernah mengalami kayak gitu. Aduh, sakit banget tau gak sih ya, karena harus mesti dioperasi. Nah, tapi keluarga nyaranin waktu dulu tuh, jangan dioperasi. Terus diapain? Udah, gak usah dioperasi. Ayo nih, anaknya diantarin, anaknya diantar, maksudnya bilang ke aku gitu kan ya, sama orang tua aku. Kemana? Diantar ke tukang urut. Iya, ke tukang urut. Ternyata ya kan ya, yang ceritanya gak jadi, yang ceritanya mau operasi itu gak jadi, ya ke tukang urut. Ah, bener gak sih? Bener-bener. Iya bener. Iya. Mungkin di Palangkaraya banyak mengalami kayak gitu kan. Ke tukang urut ya kan. Ya udah. Sehari aja tuh besoknya sembuh. Ada yang penasaran nih. Bener gak sih? Mana? Mbak, ini tolong dong kasih infonya yang jelas. Iya. Itu pernah aku alamin. Kadang ada aja gitu ya. Info-info nggak jelas tapi jelas, nyata terjadi gitu. Oke, makasih buat

teman Pro 2 yang udah gabung di 0811523924. Request lagunya udah diputarin ya. Pasti bawaannya senang. Wah, laguku diputarin. Aku tuh gitu ya. Waktu jadi pendengar radio zaman dulu tuh 2010-an tuh dengerin penyiar radio request lagu tuh senang banget kalau lagu yang kita request tuh akhirnya diputar penyiarnya di radio. Wah, nyanyi sendiri. Aku ngarapin kayak gitu juga ya, pendengar radio masih ada yang kayak gitu, senang kalau dengerin lewat media sosial kan kayaknya udah biasa ya. Pas penyiar yang ngomong nyebutin nama kita, lagu kita diputarin, waduh senang banget. Oke, okay. Apa kabar buatnya Kak? Siapa nih yang udah gabung ya? Oh, saya Cak mau request lagu dari Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak Kak, semangat beraktivitas. Semangat juga buat kamu yang lagi dengerin radio. Ini dia singlenya dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: dari PT Multikarya Boga mengucapkan selamat di tahun Pak Karya. See you nanti depannya Pak Karya semakin keren.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,42 teman terbaik kamu. Lagu dari Taylor Swift dengan The Path of Aphelia. Lagu pop dance ya, dengan tema pemberdayaan diri dan kebangkitan para perempuan setelah habis putus cinta ya. Jadi ini emang sih terinspirasi dari karakter tragis Ophelia dalam drama Hamlet karya William Shakespeare ya. Lagu ini membalikkan narasi tradisional ya, si alih-alih ya, tenggelam dalam penderitaan dan kegilaan. Jadi lagu ini menceritakan tentang menyelamatkan diri, keluar dari isolasi, dan merebut kembali kekuatan batin ya. Hai buat pendengar radio ya, para perempuan, kamu harus melepas segala penat pikiran kamu hari Sabtu ini dengan jalan-jalan, shopping-shopping, nonton bioskop bareng teman-teman, dengerin radio sambil ngerujak atau sambil nyiapin hidangan makan siang ya, mungkin di kos ya, di asrama kamu, tempat tinggal kamu tuh hari ini lagi rame banget sama satu komunitas yang ada hanya anggotanya para perempuan. Iya, sama-sama happy dong ya. Gosip sana, gosip sini. Tapi gak semuanya gitu ya. Oke teman berdua, tahu gak sih kamu belakangan ini tuh ramai diberitakan ada seorang pria yang berusia 23 tahun di Cina ini mengalami gagal ginjal akut. Ya, karena harus menjalani cuci darah setelah melakukan latihan kaki, nah, atau leg day. Latihan kaki ya dengan intensitas yang tinggi. Sebenarnya sih ya, kalau ngomongin tentang yang berlebih, ini sama dengan yang namanya makanan. Makanan tuh semuanya sehat, gengs, tapi kalau kita konsumsinya berlebih, itu pasti bakal jadi penyakit. Ya sama juga nih buat kamu yang hobi nge-gym. Wow. Dalam seminggu ini nge-gymnya satu hari mungkin bisa sampai dua kali, kayak minum obat ya. Seminggunya tiap hari, gak ada liburnya, Senin sampai Minggu gitu. Wah, ini kayaknya terlalu berlebih ya, atau intensitas yang tinggi melakukan olahraga nge-gym. Nah, jadi sebenarnya dokter tuh menyebut bahwa kondisi ini dipicu oleh yang namanya rehabdoliris, yaitu kerusakan otot berat yang dapat terjadi akibat olahraga yang terlalu ekstrim. Jadi perlu dipahami juga ya, kalau leg day ini bukanlah penyebab gagal ginjal sebenarnya pada orang yang sehat. Nah, latihan ini khususnya latihan beban tetap aman bila dilakukan dengan teknik yang benar, intensitas yang bertahap, dan disesuaikan juga dengan kemampuan tubuh kamu. Yang perlu diwaspadai adalah overtraining, terutama pada pemula ya, pada pemula yang baru aja masuk ke dunia olahraga nge-gym. Nah, setelah lama tidak berolahraga atau ketika memaksakan diri mengikuti latihan yang melebihi kapasitas tubuh. Makanya kalau kamu baru daftar nge-gym ya, di situ kan ada yang namanya para pelatihnya gitu ya, trainernya. Coba mungkin kamu bisa ini ya, pakai jasa mereka ya, mungkin satu bulan ya, biar tahu ya. Karena alat-alat itu kan banyak kegunaannya, kita kan nggak tahu ya, cuma ngelihat-ngelihat aja ya. Pastinya harus bertanya dulu dong, pakai dulu jasa trainer para pelatih nge-gym. Nah, itu yang pas banget ya. Jangan sok-sokan langsung ya,
pakai alat ini, pakai itu, ini semua dipakai gitu ya, tapi nggak tahu nanti ntar sakitnya gimana gitu ya. Nah jadi itulah perlu diwaspadai yang namanya overtraining. Jadi teman pro 2 juga mungkin udah melakukannya, segera periksakan diri juga ke fasilitas kesehatan apabila setelah olahraga tuh muncul yang namanya nyeri otot yang sangat hebat, otot juga membengkak, tubuh terasa sangat lemas, urin berwarna coklat gelap ya, seperti kayak warna teh atau Coca-Cola. Nah, jadi kalau urin berwarna coklat gelap, ini memang harus diperiksa ke fasilitas kesehatan ya. Juga produksi urin berkurang atau tidak bisa buang air kecil habis nge-gym. Segera periksakan diri kamu ya ke dokter ya. Karena tadi itu. Jadi ingat, membangun otot itu membutuhkan proses ya. Karena mau pengen kelihatan macho, keren gitu ya, pas mau malam mingguan ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, wow, intensitas olahraganya tuh ngeri banget ya, tinggi gitu. Wah, Sabtunya langsung jatuh masuk rumah sakit. Oke, jadi jangan berlebih ya. Oke, teman pro 2, bangun tubuh boleh, tapi jangan korbankan kesehatan kamu.

0: yang aneh-aneh Mas Dimas. Narator siapa?
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

0: Lagu bagus milik dari Atmas Kamalang dengan judulnya Senyumlah. Wah, senyum dong, mana nih senyumnya? Ya, manis dong kalau terus senyum gitu ya. Ya, terima kasih buat kamu yang udah request lagu dari Atmas Kamalang ya. Ada Kak Dini yang ada di Jalan Raja Wali, Yanti yang habis memasak, Kak Yoga sedang bingung. Ya, bingung ngapain sih? Hari Sabtu gini bingung. Wah, kalau kamu enggak kerja, enggak ada aktivitas penting, ya udah, bersih-bersih rumah. Cucian pada numpuk ya. Udah. Dicuci aja, mumpung mataharinya sekarang lagi terik-teriknya. Dan ada yang mengharapkan ya di antara kita nih ya, kalau bisa Palangkaraya ya, kalau bisa Palangkaraya hujan dong. Ya hujannya nggak tahu kemana nih, airnya lagi kering ya. Nah ini namanya musim kemarau. Boleh dong buat anak muda tuh bisa nyaranin ke orang tua atau orang-orang terdekatnya, jangan membakar lahan ya dengan cara membakar. Salah ya. Jangan membersihkan lahan dengan cara membakar. Iya. Karena ini bisa menyebabkan yang namanya kebakaran hutan, asap tebal. Tapi aku gini sih ya, bersyukur aja kalau kita orang Palangkaraya saat ini udah sadar-sadarnya yang namanya mencegah karhutlah. Tidak ada kabut asap ya yang membuat kita tuh terganggu ya menjalani aktivitas dan rutinitas. Dari zaman COVID dulu tuh kabut asapnya tidak sehebat kayak tahun 90-an. Wah, ketahuan nih penyiarnya nih tua banget. Ya, tahun 2003, 2006, 2007 tuh wah, karhutla tuh Palangkaraya ya kayaknya gak usah dibilang ya. Kita perlu oksigen, kita perlu yang namanya pakai masker. Sekolah ya harus pulang cepat. Kenapa? Kalau udah jam 11, jam 12 udah mulai gelap gitu ya. Apalagi kalau yang sekolah sore, jam 2 tuh udah gimana, tebal banget ya. Kalau dulu tuh kabut asapnya gegara karhutla. Tapi kalau sekarang tuh udah dari beberapa tahun ya, aku hitung dari 2025, 2024, 2023 tuh ya kabutnya sih ada gitu ya, tapi gak separah beberapa tahun silam gitu. Yuk, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan di program Hits List. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2, teman terbaik kamu. Banyak masalah
1: hidupmu. Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak, mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
2: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Resensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian.

Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syahid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syahid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syahid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syahid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, teman-teman berdua, terima kasih buat kamu yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga yang ada di RRI Digital. Kita masih menemani kamu ya di program Hitlist sampai jam 12 siang ini.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Halo, selamat siang buat Nyasari yang ada di Jalan Manunggal. Udah request lagu ini, Kamasean, Pernah Bahagia. Waduh, lagunya dari tadi tuh sendu, galau. Dan ada lagu yang gak bisa move on dari sang mantan ya. Tapi sudahlah, emang itu udah pilihan kamu. Mau pengen dengerin lagu-lagu meloy, galau dan lain sebagainya ya. Yang penting kamu senang, lagunya udah diputarin di radio ya, bareng aku penyiar siang ini, Ranap Tobing. Ya, dia terasa program Hits List ya akan berakhir. Aku terima kasih dulu nih buat kamu udah request ya lagu-lagu pilihan kamu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Yang mau makan siang, selamat makan siang ya. Dan kadang ada yang terburu-buru membuang daging ayam olahan ya, yang ada sedikit di dalamnya tuh warna kemerahan kayak darah atau kecoklatan di dekat bagian tulangnya. Aku juga pernah mengalami ini, tapi dari informasi yang aku dapatkan ya dari situs rri.co.id ya. Karena kita tuh banyak mengira rona merah itu sebagai tanda bahwa daging ayam itu belum matang sempurna atau tidak layak konsumsi. Nah, padahal dari pakar teknologi pangan yang menegaskan bahwa fenomena ini adalah hal yang wajar secara ilmiah dan umumnya sangat aman dikonsumsi. Dari para ahli juga menjelaskan bahwa warna merah di dekat tulang ayam yang matang ini disebabkan tuh oleh pigmen alami yang bernama mikroglobin, mioglobin, dan hemoglobin. Saat proses memasak berlangsung, pigmen kaya zat besi yang berada di dalam sumsum tulang ayam muda yang merembes keluar jaringan daging yang ada di sekitarnya. Dari rembesan zat ini berubah menjadi warna gelap atau kemerahan saat terkena suhu panas, meskipun dagingnya sendiri udah matang sepenuhnya. Nah, untuk memastikan kematangan ayam secara akurat ya, teman Pro 2 disarankan untuk mengukur juga suhu bagian dalam daging menggunakan termometer makanan, bukan sekedar melihat warnanya aja. Dan memang sih ini sering terjadi gitu ya, saat kita menikmati hidangan sarapan, makan siang ataupun makan malam ya, saat memilih dengan menu daging ayam ya. Oke. Kayaknya udah dulu ya. Aku terima pesan kamu di 0811523924 ya, dan juga udah mention di Instagram kita buat kamu request lagu Indonesia dan mancanegara. Oke, ada satu pesan nih dari teman kita Kak Gita yang ada di Jalan Cimanggis ya. Cimanggis. Cimanggis itu di mana ya? Palangkaraya apa gimana nih? Di kota lain. Oke. Katanya lagi menikmati rasa jomblo aja. Yang penting aku happy dari perasaan seseorang yang sudah pergi meninggalkan aku. Oke ya. Masih ingat mantan ya 10% gitu. Oke, enggak apa-apa. Ini dia lagunya. Dari It Gitaf, teman Pro 2. Yuk kita dengerin lagunya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan di Pro 2, teman terbaik kamu.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal investasi?

0: kamu.
1: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman berdua lagu dari Nuka dengan judul Perisai sudah kamu dengarkan tadi ya. Sudah membawa kita ke menit 10 lepas dari pukul 12 di siang hari ini. Oke, sebentar lagi kita akan dengarkan ya informasi seputar tentang UMKM ya, anak muda kreatif yang tentu ini bisa memotivasi kamu ya, membuka usaha ya, dan anak muda pasti bisa.
1: Wah, asik nih yang baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
2: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
1: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
3: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
1: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
2: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
4: Muda kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di program Muda Kreatif. Ya, cerita hari ini manisnya cuan dari donat jadul ya. Kalau mendengar kata donat paha ayam, apa sih yang langsung muncul di memori kamu? Pasti ngebayangin ada beberapa jajanan masa sekolah dulu ya. Donat yang berbentuk lonjong ya, dengan tusuk sate di bawahnya. Terus ditaburin meses melimpah sampai penuh. Kalau dulu ditaburin gitu ya, terus dicelupin coklat ya. Sebuah jajanan sederhana yang selalu berhasil bikin kita tuh bahagia waktu kecil dulu. Nah, siang ini aku mau coba mengenalkan kamu sama seorang entrepreneur muda bernama Kak Riko, yang ceritanya sukses mengubah memori masa kecil dia yang menjadi bisnis kuliner kekinian yang tentu ya menambah cuan ya sambil kuliah katanya. Ya, dia berhasil membangkitkan kembali donat legendaris di Palangkaraya. Itu banyak juga sih ya sebenarnya yang jualan donat ya. Tapi mungkin ada beberapa cara ya, usaha buat jualan ini bisa menarik dan laku ya di pasaran gitu. Oke, jadi kisah Kak Riko ini nanti aku bakal ceritakan ya setelah lagu yang berikut ini dulu.
1: Muda Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Baik teman Pro 2, kita masih di program Muda Kreatif. Kisah Rico dimulai saat dia merasa bosan dengan tren donat modern zaman sekarang yang toppingnya gitu-gitu aja. Kalau nggak glaze warna-warni ya skat karamel. Di tengah kejenuhan itu, Rico kangen banget sama rasa donat paha ayam jadul katanya gitu ya. Tapi pas dia cari di sekitar kota ini, ternyata udah jarang banget ada yang jual. Sebenarnya sih ada beberapa yang jual di media sosial dan mungkin lebih enak daripada punya dia katanya ya. Nah, kalaupun ada ya syukuri aja lah ya. Yang penting setiap orang beda rezekinya. Nah, teman Pro 2, di mana dia melihat ada peluang besar untuk bermain di ranah nostalgia marketing ya, dengan marketplace di media sosial. Ini menjadi jalannya dia untuk melanjutkan ya usahanya, agar apa yang dia jual ini bisa disenangin sama masyarakat. Dan jangan lupa juga dengan upgrade kualitas tanpa menghilangkan identitas katanya. Ya, Rico tahu kalau dia cuma jualan donat paha ayam dengan resep seadanya kayak dulu aja ya, ini pasarnya bakal terbatas. Anak muda zaman sekarang tuh udah kritis ya soal yang namanya rasa. Akhirnya Rico melakukan eksperimen di dapurnya selama berminggu-minggu ya. Dia coba mengupgrade bahan bakunya. Oke, yang hebatnya sih Rico gak cuma bikin varian coklat meses klasik, dia juga berinovasi membuat varian baru seperti donat paha ayam, tiramisu, matcha, hingga versi gurih. Wow, rasanya enak ya. Begitu juga dengan strategi visualnya. Gimana cara bikin anak muda mau beli dan bangga memamerkannya di media sosial. Ya, dia gak pakai kantong plastik bening biasa. Rico mendesain kotak kemasan box dengan gaya Pintage retro yang warnanya gemas dan sangat Instagramable. Ada di kotaknya tuh tulisan menggelitik ya. Nah, ini yang membuat ada daya tarik ya. Nah, jadi teman Pro 2 dengan strategi visualnya juga dia bisa membesarkan usahanya gitu loh. Nah, dari cerita Rico ini kita belajar bahwa inovasi itu nggak selalu harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Kadang inovasi terbaik adalah bagaimana kita mengambil sesuatu yang sudah akrab di hati anak muda ya, lalu mengemasnya kembali dengan kualitas yang lebih baik dan relevan dengan zaman.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Sudah dengerin dong cerita dari Rico yang belajar selalu untuk berinovasi ya. Ya, gak harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Kadang inovasi terbaik adalah bagaimana kita mengambil sesuatu yang sudah akrab di hati masyarakat, lalu mengemasnya kembali dengan kualitas yang lebih baik dan relevan dengan zaman sekarang. Jadi pesan dari Rico ini buat teman Pro 2 yang mau buka usaha kuliner, jangan sepelekan jajanan tradisional atau jadul ya. Karena dalam memori masa lalu seringkali ada peluang bisnis masa depan yang sangat besar. Kuncinya cuma satu, jaga kualitas rasanya dan kemas dengan kreativitas anak muda saat ini. Baik, kita udahin dulu ya untuk cerita muda kreatif yang tentu anak muda sudah bisa buka usaha dan mendapatkan cuan.

0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Oke, teman Pro 2, kalau dengerin lagu ini kayaknya wah nyesek banget di dada gitu ya kan. Ya enggak bisa malam mingguan lagi sama dia. Kamu udah mulai sayang, mulai cinta, mulai ngasih perhatian lebih, ternyata dia pergi ninggalin kamu sama orang lain. Gimana dong malam minggunya? Ya udah enggak apa-apa ya. Malam minggu bisa dengerin radio, bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman satu frekuensi. Aku jadi mau pengen nyanyi lagu ini ya. Saat ku mulai nyaman, kau bilang sayang. Wah, yang mau tidur gak bisa tidur. Oke. Tentu teman berdua kita tuh punya jatah gagal masing-masing ya. Gak ada orang yang gak pernah gagal. Jadi kalau sekarang lagi ngerasa gagal, habisin aja dulu jatahnya sekarang sampai gak tersisa lagi nanti ya. Yang paling penting tuh adalah seberapa cepat kamu kita bisa bangkit berdiri lagi setelah jatuh terjerembab karena batu sandungan kehidupan ini. Ya gitulah kita ya kan ya. Jadi kelamaan meratapi nasib, jangan sampai ya, atau menyalahkan keadaan yang gak bisa kita ubah sama sekali sejak awal mula kejadian itu. Itu karena dia cinta pertama aku. Sampai saat ini tuh buat aku tuh jadi gak mau lagi yang namanya kenal sama cowok, kenal sama cewek, gak mau lagi pacaran gitu. Jangan dong, jangan kelamaan atau menyalahkan keadaan sekitar kamu yang gak bisa diubah sama sekali ya. Jadikan setiap kesalahan ini sebagai pelajaran berharga, biar kedepannya juga gak bakal jatuh di lubang yang sama buat kedua kalinya. Ya kalian, kita, aku itu berharga dan punya potensi besar yang belum sepenuhnya kita sadari. Oke? Oke. Jadilah anak muda yang memiliki masa depan yang gemilang ya. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat lagi mantan yang buat kamu tuh hancur ya masa depan kamu, sekolah kamu, kuliah kamu. Oke. Ya cukup deh sampai siang ini ya ngomongin tentang masa depan. Kita bakal ngebahas, ngasih informasi seputar tentang info olahraga ya. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini sampai ke pukul 14. Dan nanti ya di pukul 14 siang ada program 20 lagu terbaik ya, yang dikemas dengan nama Top Hits 20 Indonesia Lokal Pro 2 Palangkaraya. Jadi tetap ikuti terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Talk tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snapchat.

teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Ranab Tobing, di siang hari ini menemani ruang dengar kamu ya. Oke, warga Palangkaraya, para pencinta sepak bola, mana nih suaranya? Demam final Piala Dunia 2026 ini udah makin berasa ya. Kira-kira trofi emas ini bakal dibawa pulang sama Messi dan kawan-kawan dari Argentina, atau justru malah terbangnya ke Spanyol? Wah, dari teman terdekat aku ya, keluarga dan lain sebagainya tuh, ada yang milih Argentina, ada yang katanya Spanyol ya. Oke, daripada kamu bingung tebak-tebakan skor sendirian di rumah nantinya ya, mendingan kita seru-seruan aja bareng ya di RRI Palangkaraya untuk mengundang seluruh masyarakat agar bisa hadir dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Argentina versus Spanyol. Jadi catat jadwalnya dan ajak rombongan teman Pro 2 ya, pada hari Senin dini hari 20 Juli 2026 waktu pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya di Hall Tri Prasetya LPP RRI Palangkaraya ya. Nonton bola subuh-subuh pasti rawan ngantuk kan ya. Tenang. RRI Palangkaraya udah nyiapin snack. Wow. Dan minuman gratis. Wow, ada snack gratis ya. Ada minuman gratis. Jadi buat teman Pro 2 nih, nonton pertandingan ya, khususnya pertandingan puncak. Oke, untuk bisa dapat menciptakan atmosfer stadion langsung hanya di Hall Tri Prasetya ya. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Kita jaga kebersamaan dan sportivitas warga Palangkaraya di pesta bola terbesar tahun ini. Sampai ketemu ya dengan kru-kru Pro 2 dan juga ya semuanya di hari Senin dini hari. Ya, ini masih hari Sabtu, Minggu ya. Pas Senin dini harinya jam 2 dini hari pagi, kamu harus kudu datang ke Jalan Tamrin ya. Kalau udah masuk Jalan Tamrin dari Yosudarso belok ke kiri ya, ada perempatan ya, ada Jalan Tamrin. Wah, kalau udah lihat gedung besar LPP RRI, nah di situ tempatnya, kamu masuk aja ya agar bisa bareng-bareng untuk melihat pertandingan seru ya. Wow. Perebutan juara ya. Pertandingan terakhir Pesta Bola Dunia RRI 2026.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Teman berdua baru aja mendengar lagu dari Maudy Ayunda, Aku Sedang Mencintaimu. Sudah di menit 36 lepas dari pukul 13 di siang hari ini, yang lagi dengerin radio di dalam mobilnya ya, di warung, atau sedang santai-santai, bahkan masih sibuk ya melayani para pelanggan ya, di mana aja berada. Baiklah teman berdua, kita masih kasih informasi seputar olahraga gitu ya. Nah teman berdua, kabar prestasi membanggakan ini datang dari Bumi Tambun Bungai. Taekwondo, ya, tim Taekwondo Polda Kalimantan Tengah ini sukses memborong 9 medali di ajang Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup ke-7 tahun 2026. 9 medali yang berhasil ini dibawa pulang ke Kalimantan Tengah terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu yang diraih lewat perjuangan luar biasa para personel jajaran Polda Kalteng di berbagai kelas yang dipertandingkan. Prestasi gemilang ini membuktikan bahwa personel kepolisian kita nggak cuma tangguh menjaga keamanan, tapi juga punya kualitas atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Selamat ya untuk tim Taekwondo Polda Kalteng atas pencapaian yang luar biasa.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua lagu dari Agatha dengan Three Little Words. Yeay. Sudah gimana nih dengan kabar kamu siang ini yang kayaknya berletih-letih tanpa mengenal rasa lelah gitu ya. Oke. Hari ini tuh aku seneng banget, tau gak sih ya, karena dari tadi tuh ya scrolling media sosial ya, banyak pesan-pesan positif yang masuk dari teman Pro 2 juga yang ngasih semangat satu sama lainnya, teman-temannya gitu ya. Ya ini pasti keren abis ya, karena juga komunitas yang sehat itu emang yang isinya orang-orang yang saling mendukung satu sama lain ya, bukan yang saling sikut atau hobi ngejatuhin mental sesama ya, apalagi yang katanya teman malah ngejatuhin. Nah jadi kalau energi positif itu baik ya pasti bakal menular. Jadi kalau kita sering dengar atau baca hal baik, hari kita juga bakal ikutan baik. Terus sebarkan yang namanya vibes positif ya ke orang-orang sekitar kalian ya, biar lingkungan kita tuh makin asik. Apalagi anak-anak muda ini harus sejak dini ya berpikir positif dan melakukan hal-hal baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum aku akhiri info olahraga nih teman Pro 2, kita masih kasih info lagi nih. Dalam dunia sepak bola, skema bola mati ini ternyata punya peran yang krusial banget ya. Salah satunya lewat eksekusi tendangan bebas. Wah, yang punya hobi bola udah pada tahu nih ya, momen tendangan bebas ini seringkali menjadi peluang emas dan pemecah keberuntungan tim untuk mencetak gol, terutama juga pada saat lini pertahanan lawan ini sedang rapat-rapatnya. Ya nggak heran juga sih, teknik ini butuh akurasi tingkat tinggi loh ya, konsentrasi penuh dan latihan yang intens agar bola ini bisa meluncur mulus melewati pagar betis lawan dan menggoyak jala menembus gawang gitu ya, dan terjadi yang namanya gol. Nah kalau teman Pro 2 di klub favorit mana nih ya, siapa nih eksekutor tendangan bebas yang paling kamu andalkan dan selalu kamu tunggu gol indahnya ya? Oke, kalau aku sih sebenarnya gak suka nonton bola ya, aku gak hobi tidur sampai jam berapa gitu ya demi melihat pertandingan itu. Terus hobinya Ranap apa sih? Hobinya aku sih olahraga tuh, ngelihat olahraga panjat tebing ya kan ya, tinju. Wah aku senang banget tinju ya. Kalau tinju tuh sih kenapa gak dini hari ya, aku tuh senang banget ya. Kalau olahraga tinju tuh biasanya jam-jam krusial ya, jam 10 terus siang hari itu ada pertandingan tinju ya di layar kaca. Nah aku tuh senang banget kalau nonton tuh ya jam-jam santai ya, bukan jam-jam yang waktunya istirahat tidur ya. Itu kadang aku mending bobo aja ya. Karena ya itu gitu. Kadang tiap orang tuh beda ya kan ya. Beda apa ya? Beda untuk kita menyukai yang namanya dunia olahraga gitu ya. Oke, teman Pro 2.
Nah, gak terasa ya, waduh, kita ngebahas olahraga jadi panjang betul. Kenapa? Karena di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita bakal dengerin 20 lagu terbaik ya dalam program Top East 20 Indonesia. Nah, tinggal beberapa menit lagi nih. Oke, jadi aku akhiri dulu ya tentang info olahraga. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, bagaimana kabar kamu? Selamat siang. Yang masih dengerin Pro 2, teman terbaik kamu di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Bareng Ranak Tobing di program Tofis 20 Indonesia, tempat nongkrongnya lagu-lagu paling juara pilihan kamu seminggu terakhir. Siang ini kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan buat update isi playlist yang udah sering kamu request ya. Ada yang melesat naik, ada yang terpaksa merosot, dan pastinya ada deretan pendatang baru yang siap ngegeser posisi atas ya. Biar gak makin penasaran teman Pro 2, langsung aja kita buka countdown chart kita siang hari ini. Let's check it out.

Say Goodbye sama dua lagu hits yang resmi out dari chart minggu ini. Ada duet ya dari Roni Parulian. Oke, dengan Vanessa Z lewat Takkan Terulang Lagi gitu. Oke, di Top 20 Indonesia.

0: ketemu berdua juga disusul sama Parel Hilal yang akhirnya selesai keliling. Dan kita langsung masuk aja. Posisinya teman berdua pastinya yang out ini bakal digantikan dengan lagu-lagu new entry oleh dua pendatang baru yang super keren, gokil. Oke, biar gak makin penasaran, yuk kita langsung gelar rekap dari posisi 20 ya. Teman berdua, new entry kita, kita buka dari solois bersuara emas Roni Parulian ya, yang datang lagi membawa single Wars Akhir Zaman. Kita akan dengarkan langsung di Top Hits 20 Indonesia minggu ini.
1: Promo Top Hits 20.

Teman Pro 2 di posisi 20 new entry kita udah ada lagu dari suara emas Roni Parulian datang lagi membawa single Waltz Akhir di Zaman. Dan yang baru kamu dengerin ini di posisi 19 yang gak kalah keren. Dari siapa? Ya, penyanyi Bernadia yang langsung menembus chart lewat lagu Laut Yang Tenang di posisi 19. Baiklah teman Pro 2, kita bakal rekap lagi dari posisi 18 sampai ke posisi 11. Harus rela merosot tajam dari posisi 9 minggu lalu ya. Ya, pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Minggu ini berada di posisi 18 dan di posisi 17 naik 3 peringkat di minggu keduanya, Tulus mengajak kita menikmati secangkir teh hijau. Lalu di posisi 16 naik tipis 1 peringkat di minggu keduanya, Salma Salbil nih teman Pro 2 tampil makin percaya diri membawa Hachu. Lalu di posisi 15 melesat naik 4 peringkat, Pajar Nur merangkak pasti lewat single Salah Apa Aku. Lalu di posisi 14 naik 2 peringkat di minggu ketiganya, kolaborasi It Gitab dan Hindia ini sukses mengamankan tempat lewat lagu Masih Ada Cahaya. Oke, kemudian di posisi 13 penurunan cukup dalam minggu ini ya. Dipa Barus featuring Hindia terpaksa turun ke posisi 13 lewat lagu Napas. Di posisi 12 naik 3 peringkat, Naik Hila. Nah, Naik Hila makin asik membuktikan kekuatannya lewat MMG My Mind Gue. Oke, dan yang berada di posisi 11 minggu ini harus rela keluar dari jajaran 10 besar minggu ini. Ada It Gitab lewat Mungkin di Depan Buram. Ya, gimana nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin tadi dari posisi 20 sampai ke posisi 11 untuk pekan ini sudah kurekap ya. Dan semoga lagu-lagu yang udah masuk ke list tadi ini bisa kamu request lagi ya, agar mereka bisa naik dan bukan bisa turun. Tapi kalau memang udah waktunya turun ya mau harus gimana lagi dong. Oke, kita bakal konsen ya dalam 10 lagu terbaik ya untuk pekan ini. Siapa ya yang berada di 10 besar lagu paling hits pilihan teman Pro 2 di bumi Tambun Bungai. Yuk, check it out.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Promwa Top Hits 20.

Baik teman Pro 2, sudah kedengarkan ya yang berada di posisi 9 pekan ini, yang naik 3 peringkat Wisnu Santika featuring Ari Lesmana makin solid melesat lewat Aku Harus Pergi. Wah, yang mau pengen nangis kayaknya ada nih ya kalau udah dengerin lagu-lagu galau kayak gini ya. Oke, tapi kamu harus tahu nih teman Pro 2, dari posisi 10 yang tadi udah kamu dengerin, sukses menembus 10 besar ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan lagu penuh emosi Sumpah Mati. Di posisi 9 naik 3 peringkat ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana makin solid lewat lagu tadi Aku Harus Pergi. Oke, kita konsen lagi deh untuk dengerin yang berada di posisi 8 pekan ini.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 di posisi 7 untuk pekan ini harus rela turun 3 peringkat pasca bertahan 10 minggu di deretan Top 20 Indonesia. Bernadia ini berada di posisi 7 lewat lagu Rabun Jauh.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Romwa Top Hits

Oke, teman berdua di posisi 5 untuk minggu ini melesat masuk 5 besar dari posisi 9 minggu lalu. Lomba sihir ini makin asik aja mengajak kita melompat lebih tinggi.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: Ronwa, Top Hits 20.

Indonesia. Wow, gak kerasa aja ya, kita udah berada di posisi 3, naik 2 peringkat dan sukses mengamankan zona top 3. Adrian Khalib yang makin bersinar membawa hits lagunya 201 kali. Yang sering request lagu-lagu yang ada di deretan Tofis 20 Indonesia mungkin udah nebak-nebak ya, siapa yang berada di posisi nomor 2 alias runner up ya. Ayo, siapa yang ada di posisi 2? Mungkin si ini atau mungkin si itu. Apalagi yang berada di posisi sang juara nomor 1 di Indonesia minggu ini. Kita bakal dengerin lagunya satu per satu, karena sebuah kesabaran itu emang terus teruji ya. Oke, kalau ngomongin waktu nih udah pukul 14 lebih 46 menit. Kamu lagi dengerin program Tofis 20 Indonesia Pro 2 Palangkaraya ya. Jadi ini adalah lagu-lagu yang udah direkap sama Music Director Pro 2 Palangkaraya. Oh, mantap banget ya. Oke, kita akan langsung dengarkan aja runner up untuk pekan ini. Siapakah dia atau mereka? Yuk, kita dengerin aja. Run one, talk.

0: Baik teman Pro 2, hampir tuntas ya menemani kamu di program Top 20 Indonesia. Oke, sebelum kita bakal dengerin dan tahu siapa sih yang berada di tangga lagu nomor 1 minggu ini, kita bakal rekap dulu ya dari posisi 10 sampai ke posisi 2. Di posisi 10 ada Selena Grace dan Andi Rianto ya dengan lagu Sumpah Mati. Aku Harus Pergi ya, ini meleset lewat lagunya tadi ya, dari suara Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Di posisi 8, Teman Pro 2 ditempati oleh Malini, Rizwan Padilah dan Aryan Boys, Makin Mantap Dengan Seketika. Lalu di posisi 7 ada Bernadia yang tentu lagunya Rabun Jauh. Wow. Di posisi 6, Teman Pro 2, siapa sih gak kenal sama suara dari Liodra yang berhasil mengamankan tempat lewat lagu Pura-Pura. Dan di posisi 5, Lomba Sihir Makin Asik ngajak kita dengan melompat lebih tinggi. Nah, oke. Lalu di posisi 4, Nona dengan Rollerblade. Lanjut lagi di posisi 3, naik 2 peringkat dan sukses mengamankan zona top 3, Adrian Kalib yang makin bersinar membawa hits 200 kali. Dan tadi yang baru aja kamu dengerin di posisi 2, sang juara kita minggu lalu yang harus rela turun 1 peringkat setelah tahtanya direbut oleh Ceylon 7 dengan Sederhana. Ya, dan congratulations puncak tangga lagu nomor 1 ya di Indonesia, khusus program Top 20 Indonesia lokal dari Pro 2 Palangkaraya ini resmi diduduki oleh Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan yang naik dari posisi 3 minggu lalu. Mereka sukses membuktikan kalau kegalauan di tengah gurun hujan ini bisa menjadi paling juara. Yuk kita dengerin lagunya.
1: Pro 2 Top Hit

Oke, teman Pro 2 sudah tuntas kebersamaan aku menemani kamu di Top Hits 20 Indonesia Pro 2 lokal ya. Ranap Tobing harus pamit. Sampai jumpa lagi ya minggu depan dengan lagu-lagu terbaik pilihan kamu.

92,4 FM Pro 2 Rari Pulang Kerai, teman terbaik kamu. Barengan sama Sabrina, teman Pro 2. Halo ya, apa kabar nih di sore ceria kali ini. Kita ketemu lagi teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya dari hari Rabu Sabrina nemenin kalian di sore ceria. Dan kali ini teman Pro 2 ya, sore ceria di hari Sabtu seperti biasa itu, kita bakal ada topik 20 mancanegara. Jadi selama pukul 15 sampai pukul 16 Sabrina bakal nemenin kalian dengan top hits 20 mancanegara ya. Buat teman Pro 2 yang penasaran siapa yang bakal masuk ke chart kita minggu ini dan siapa yang bakal keluar, dan mungkin siapa juaranya minggu ini ya teman Pro 2, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

2 barengan sama Sabrina, dan saatnya kita masuk di Top Hits 20 Mancanegara ya. Dan sekarang kita lagi dengerin yang lagi keluar nih teman Pro 2. Sayang sekali minggu ini yang keluar ada Doichi dan Lady Gaga dengan Runway. Dan kedua ada Khalid dan Love dengan Tied Up. Ya enggak apa-apa teman Pro 2 ya, sayang sekali, tapi tenang aja, kalau misalnya ada yang keluar tiap minggu, udah pasti ada fresh entry juga tiap minggu teman Pro 2 ya. Nah untuk fresh entry kita minggu ini yaitu ada Idol dengan Gimme That Love. Di urutan 19 kita punya Kelsey Ballerini dan Marshmallow dengan Another Drink. Nanti seperti biasa teman Pro 2 ya, kita dengarkan dulu fresh entry kita, kemudian Sabrina lanjut dari urutan 18 sampai 11, kemudian kita recall. Kita recap dulu teman Pro 2 ya. Dan setelah itu dilanjut lagi dari urutan 10 sampai 5, 5 sampai 3, dan 3 sampai juara kita minggu ini. So buat teman Pro 2 semuanya boleh stay tune terus ya. Kita dengarkan dulu yang out dan yang baru minggu ini.

Posisi 20 tadi nomor 2 ya, ada debut baru dari Idol dengan Gimme That Love. Nah, jadi nomor 2 ya, lagu dari Five Gimme That Love ini catchy banget ya. Jadi bikin grup ini tuh langsung curi perhatian di minggu pertama. Dan posisi 9 kita ada kolaborasi baru antara Kelsey Ballerini nih dan Marshmello. Jadi di lagunya yang Another Drink ini adalah perpaduan vokal country pop Kelsey sama sentuhan EDM-nya khas Marshmello. Jadi bikin lagu ini tuh rasanya tuh kayak refreshing gitulah ya teman produa. Nah, urutan 18 tadi kita punya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya, setelah 10 minggu bertahan lagu ini sayang sekali harus sering turun. Tapi vibe pop rock raw-nya masih jadi favorit buat teman produa yang pengen galau nih tapi gak mau galau-galau banget gitu lah ya. Nah, urutan 17 ada Gracie Abrams dengan Look At My Life yang baru masuk minggu pertama. Tapi liriknya tuh jujur tentang perjalanan hidup yang emang selalu kadang tuh bikin kita gampang terikat. Ya udahlah ya, namanya hidup. Dengerin aja nih Gracie Abrams dengan Look At My Life. Dan posisi 16 teman pro 2 saat ini ya, ditempati oleh Somber dengan My Body Isn't Ready yang udah 2 minggu bertahan nih di chart kita. Jadi lagu ini tuh emang punya pendekatan produksi yang sangat eksperimental dan unik lah ya. Kalau udah Somber mah lagu-lagunya udah pasti unik ya instrumentalnya. Jadi kalau dengerin tuh enak teman produa. Langsung aja kita move ke posisi 15, ada BTS dengan Come Over. Number 15.

posisi 16 sama per 2 ya. Tadi kita ada, sorry, posisi 15 maksudnya. Tadi kita ada BTS dengan Come Over yang masuk minggu keempat. Dan antusiasme ARMY ya sama Pro 2 emang gak ada habisnya, bikin lagu ini tetap stabil di chart kita. Nah, posisi 14 ada The Kid LAROI dengan Kehlani ya, dengan lagunya yang berjudul Girls. Nah, minggu kedua dari lagu ini sama Pro 2 semuanya, jadi ini adalah kolaborasi yang emang powerhouse banget karena nampilin chemistry vokal yang luar biasa. Posisi 13 kita punya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Ini menjadi minggu kedua dari lagu The Cure ya, dan lagu ini jadi beside favorit banyak orang karena liriknya yang sangat reflektif tentang proses penyembuhan diri. Posisi 12 tadi kita ada Tyla dengan She Did It Again yang sudah lumayan lama bertahan di chart kita, yaitu sekitar 10 minggu. Dan Tyla emang ratunya R&B banget ya, jadi kalau misalnya lagunya di chart kita itu udah pasti sangat konsisten dan bikin lagunya tuh pasti catchy banget, yang selalu viral di medsos lah ya. Nah, posisi 11 sekarang ditempati oleh Niall Horan dengan End of an Era yang udah bertahan selama 6 minggu. Lagu ini emang paling pas buat nemenin fase transisi hidup kalian ya, karena mungkin di hidup kalian lagi banyaknya perubahan, karena di setiap hidup tuh udah pasti ada eranya masing-masing. Anjay, seru-seru tuh Pro 2. Oke, okay, mungkin setelah ini kita bakal lanjut ke top 10 kita tuh Pro 2 ya, tapi setelah yang satu ini.

Posisi 10 tahun per 2 tadi kita ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You yang udah 4 minggu bertahan di chart kita. Jadi ini adalah storytelling Taylor yang mendalam tentang dinamika hubungan. Jadi bikin lagu ini tuh terasa sangat relatable. Dan lagu ini juga termasuk back sound dari film Toy Story 5. Posisi 9 tahun per 2 kita ada Ed Sheeran dan Martin Garrix dengan Repeat It yang udah 7 minggu bertahan. Jadi ini adalah kombinasi balada pop dengan sentuhan EDM dari Martin Garrix, dan ini emang anthemnya tuh anthem banget gitu lah ya. Nah, posisi 8 teman pro 2 ya, ada Iconic by Mistake dengan Eilid, Cat's Eye, dan La Seraphim. Jadi mereka udah bertahan di chart kita selama 3 minggu, dan ini adalah lagu kolaborasi lintas grup K-pop yang sangat kuat. Dan ini tuh emang pantas banget ya ada di 10 besar karena lagunya emang enak banget sih ya saat ini lagi kita dengerin. Langsung lanjut teman pro 2, posisi 6 ada Kehlani featuring Usher dengan Should I Never. Dan posisi 7 ada Baby Monster dengan Chu. Number 7.

kali ini kita bakal masuk top 5 nomor 2 ya. Dan langsung aja kita menuju ke top 5. Tapi sebelum teman pro 2 tahu nih yang berada di posisi 5 dan 4 ada siapa, tapi ada yang mau lewat dulu. Jadi teman pro 2 stay tune terus di Pro 2 FM, angkara ya teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Number 5.

Posisi 5 atau nomor 2 tadi ada Aespa dengan Lemonade yang udah 4 minggu bertahan. Dan lagu ini menonjolkan sisi edgy dan futuristik yang emang jadi gaya andalan khasnya Aespa di panggung global. Langsung aja posisi 4 saat ini ya, ditempati oleh Lisa, Anita, dan Rema dengan lagunya yang berjudul Goals. Dan udah bertahan selama 5 minggu ya, jadi ini adalah kolaborasi global yang pecah banget karena gabungin pengaruh funk, karaoke, dan afrobeats yang sukses banget bikin kita bergoyang nih kalau misalnya lagi nonton Piala Dunia. Dan setelah ini kita bakal masuk ke top 3 kita ya teman-teman berdua, tapi kita selesaikan dulu lagu dari Lisa, Anita, dan Rema. Setelah itu ada yang mau lewat, so teman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Posisi 3 atau pro 2 ya. Di top 3 kita tadi ada Gracie Abrams lagi dengan Hit The Wall nih. Udah 2 lagu, lagunya dari Gracie Abrams yang masuk chart kita. Dan lagu dari Hit The Wall ini udah bertahan cukup lama, yaitu 7 minggu ya, dengan liriknya yang jujur tentang perjuangan diri. Jadi bikin lagu ini tuh punya ikatan emosional yang kuat banget. Next, teman pro 2 ya. Di posisi 2, runner up minggu ini ada Shakira dan Burna Boy dengan Day Day. Kalau lagu ini udah pasti vibes-nya tuh world beat banget, yang kental banget ya, pas banget kalau jadi lagu pengiring perhelatan olahraga dunia nih. Serasa lagi nonton di stadion beneran ya, Tom Pro 2. Dan next nanti Tom Pro 2, juara kita minggu ini ada siapa nih Tom Pro 2? Kita dengarkan dulu ya.

Number one. Juara satu kita minggu ini nomor 2, selamat buat Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me yang udah bertahan selama 5 minggu ya. Akhirnya lagu ini sukses juga jadi penguasa tangga lagu kita minggu ini. Untuk kualitas vokalnya, whistle register Ariana tuh emang susah ditandingi ya nomor 2. Pokoknya benar-benar sebuah technical masterpiece yang bikin merinding tiap kali kita dengar lagu dari Ariana Grande ini. Selamat buat Ariana Grande, semoga lagunya next kalau misalnya ada lagu baru ya bisa masuk ke chart kita dan jadi juara lagi.

0: Itu dia tadi tuh ngobrol dua top 20 mancanegara kita, dan thanks to RMD ya, dua mulit pertama yang bikin chart dan pastinya nyusun playlist di top 20 Indonesia dan top 20 mancanegara. Dan selamat buat Ariana Grande yang sukses jadi jawara minggu ini ya, sayang sekali untuk Doechii dan Lady Gaga serta Khalid dan Lauv yang harus kita lepas dari chart minggu ini. Makasih buat teman-teman berdua yang udah dengerin Top Hits 20 Indonesia tadi sama barengan sama Ranap, dan Top Hits 20 mancanegara sampai akhir ya barengan sama Sabrina. Dan masih barengan sama Sabrina pastinya teman-teman berdua sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Sabrina bakal nemenin kalian dengan informasi yang pastinya update.
1: Mau dengar lagu asyik? Info terkini.

saya Ben Pur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin keren.

Panjang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam Kota Cantik Palangkaraya, keren dah. Selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026, 17 Juli. Kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Prajasa MPD, selaku pustakawan ahli utama Habis Kalimantan Tengah. Disen Mulang.

0: happy too.
1: Merdeka.
2: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
2: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
2: Oke.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya udah di pukul 17.20 dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti pengajian dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah fondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

dengan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Udah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat, nomor 2 ya. Saat lagi kita akan move ke jam berikutnya di pukul 18. Dan tentunya masih barengan sama Sabrina di Pro 2 FM, Palangkaraya teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Info Cuaca. Udah pukul 18.15 02 saatnya kita informasi cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama BMKG dan sudah terhubung langsung bersama Prakirawan Reni. Langsung aja teman perdua kita sapa. Halo, selamat sore Kak Reni.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik Kak Reni, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Minggu 19 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat sore, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman perdua semuanya yang ingin menjalankan aktivitasnya di esok hari. Masih barengan sama Sabrina teman perdua di sore ceria yang bakal temenin sampai pukul 20. Dan setelah ini Sabrina masih nemenin kalian dengan informasi dan lagu-lagu yang pastinya update.

0: semakin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Masih di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu barengan sama Sabrina. Dan tentunya teman Pro 2, malam minggu ini Sabrina masih ngasih kalian info-info yang pastinya main blowing ya, atau yang seru-seru. Dan kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi nih teman Pro 2 ya, waktu umur 12 tahun alias waktu kelas 6 SD dulu, kesibukan kalian tuh ngapain aja sih? Nah, paling mentok kan kalau nggak main layangan ya sibuk ngegame lah ya, atau main rental PS atau mungkin warnet gitu ya. Tapi beda cerita nih sama salah satu adik kita asal Boyolali yang prestasinya benar-benar di luar nalar dunia perbocilan. Nah, jadi teman Pro 2 ya, seorang siswa kelas 6 dari SD Negeri Genengsari 3 Boyolali bernama Ibrahim Al-Abrar baru aja dapat letter of recognition, alias itu adalah surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Nah, jadi Ibrahim ini adalah seorang cyber security enthusiast otodidak yang tinggal di desa dekat Waduk Kedung Ombo dengan kemampuan kerennya. Terus dia tuh berhasil ya menemukan celah kerentanan keamanan di salah satu situs resmi milik NASA. Kerennya lagi teman Pro 2, Ibrahim ini gak menyalahgunakan hal itu, jadi melainkan langsung melaporkannya secara bertanggung jawab ke pihak mereka sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya kontribusi besarnya ya. NASA langsung ngirim surat resmi buat ngakuin kehebatan bocah SD ini, yaitu si Al-Abrar ya, Ibrahim ini teman Pro 2. Nah, kalau menurut Sabrina ya, ada Ibrahim ini benar-benar calon cyber security profesional masa depan Indonesia banget nih. Karena ngelihat prestasi dia tuh bikin Sabrina ngerenungin sekaligus minder nih teman Pro 2. Bayangin aja ya, dia umur segitu udah bisa ngehack sistemnya NASA. Sedangkan aku dulu pas kelas 6 SD ya, jangankan ngehack web luar negeri ya, mau login Facebook aja kata sandinya tuh masih sering salah nih. Apalagi ya kalau udah umur segini teman Pro 2, itu kadang tuh bisa suka lupa arah tuh, kayak lagunya Tulus dengan Teh Hijau ini ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat asca cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Tahukah Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik? Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Masih bareng Sabrina yang nemenin malam minggu kalian yang syahdu ini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita dibuat melongo sama prestasi super genius dari Ade Ibrahim, sekarang kita obrolin sesuatu yang agak deep nih, tapi santai aja teman Pro 2 ya. Kalau zaman sekarang tuh, kalau misalnya belum pamer pencapaian karir ya teman Pro 2 di media sosial, kayaknya belum sah jadi manusia modern nih. Nah kalau kebetulan nih teman Pro 2, Sabrina baru aja ngeliat kutipan yang tamparannya estetik banget ya. Pokoknya tertulis kalimatnya tuh, dunia gak perlu tahu nih kalian kerja apa, yang penting Tuhan tahu kalau kalian tuh gak jahat, gak curang, gak ngerugiin orang. Karena hidup tuh lebih enak bukan banyaknya ya, tapi bersihnya teman Pro 2. Dipikir-pikir benar juga nih, karena kita sering banget ya terjebak di perlombaan duniawi demi mendapatkan validasi dari orang-orang yang sebenarnya kalau kita pinjam duit pun juga belum tentu dikasih nih. Padahal esensi dari sebuah pekerjaan itu kan sesimpel yang penting halal nih, gak ngerugiin orang sekitar dan gak bikin kita kudu pakai rompi oren nih di kemudian hari ya. Pokoknya gak peduli apapun profesi yang lagi kalian jalani saat ini, kalau dicari dengan cara yang jujur, level kerennya tuh kalian tuh udah dimaksimal lah ya. Kalau menurut Sabrina, ini tuh punya nominal rekening yang biasa-biasa aja, tapi hasil keringat sendiri tuh jauh lebih mewah daripada kelihatan kaya. Tapi tiap dengar suara sirene polisi langsung deg-degan itu sama Pro 2. Hidup dengan cara yang bersih itu bonusnya mahal banget ya, yaitu bisa tidur nyenyak tanpa perlu takut akun medsosnya mendadak di-tag sama ribuan netizen. So you all are doing amazing teman Pro 2 ya, tetap semangat, nikmati proses kalian dengan santai dan gak perlu pusingin standar sukses versi orang lain yang gak ikut patungan bayar kosan kalian tiap bulan ya. Nah biar suasana malam minggu kalian tuh makin tenang, relax dan jauh dari beban pikiran ya, pastinya Sabrina setelah ini bakal puterin lagu dari Blackbeard dengan Alone in a Room Full of People.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Saatnya 22 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Park Ji Hyun dikabarkan berpeluang menjadi pemeran utama perempuan dalam drama terbaru berjudul Paradise yang sedang dipersiapkan. Laporan terbaru menyebutkan aktris tersebut mendapat tawaran membintangi drama karya penulis Kim Soo Jin. Laporan IZ mengungkapkan Park Ji Hyun telah dipilih sebagai pemeran utama perempuan drama terbaru itu pada Kamis 16 Juli 2026. Menanggapi kabar tersebut, agensi Namo Actors menyatakan proyek tersebut masih berada dalam pertimbangan aktrisnya. CEO Showtoken Aksai Malwani memastikan Sihir Tanah Kubur dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global. Ia mengatakan Malaysia menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan. Haskell menjelaskan MVP Pictures merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara. Ia juga mengungkapkan salah satu film mereka lainnya, yaitu Cerita Lila, akan segera dirilis salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat. Informasi terakhir datang dari Tunggal Putri Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang, yaitu Akan Yamaguchi, dalam rubber match 2-1-9, 16-21, 14-29. Ini merupakan pertempuran ke-8 Putri dengan Akane, dan Putri belum pernah meraih kemenangan pertandingan sendiri berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Sabtu 18 Juli 2026. Sekian info pukul 19 waktu Indonesia Barat.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

Masih bareng Sabrina sama Pro 2, dan sekarang kita udah memasuki Pro 2 Indie ya. Jadi buat sama Pro 2 nih yang mau dengerin lagu dari musisi lokal kita, boleh stay tune terus sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Nah, tahun 2 saat ini kita lagi dengerin lagu dari Lutfian dengan Aku, Kau, dan Egomu ya. Waduh, ini lagunya kalau dari judulnya aja sih udah kelihatan banget ya. Kalau si Lutfian ini mungkin sering disalahin sama entah mantannya atau siapa tahun 2. Karena tadi kita dengar ya liriknya itu ada bilang semua salahku, semua salahku. Nah, mungkin tahun 2 buat tahun 2 yang hubungannya kayak sering disalahin nih, kayaknya lagunya cocok banget nih karena judulnya aja kan udah kayak kelihatan banget ya, aku, kau, dan egomu. Jadi ini kayak berperang antara tiga orang ya, bukan tiga orang sih, berperang sama egonya pasangan kita. Ngomong-ngomong teman pro 2 ya, buat teman pro 2 kalian semua yang punya lagu tapi bingung nih mau didengarkan sama orang tapi bingung harus kemana ya teman pro 2 biar bisa didengerin sama banyak orang, boleh langsung aja WhatsApp kita 0811523924 nih, 924 ya, karena kita menyediakan ya ruang buat teman pro 2 yang mungkin no label ya, atau baru banget bikin lagu tapi ngerasa kayak lagunya nih udah bagus banget nih, kayaknya emang udah harus didengerin sama banyak orang, itu langsung aja bilang ke kita kalau kamu punya lagu, kayak entah lagu sendiri, iseng-iseng ya, atau mungkin band kalian gitu. Jadi dengan adanya Pro 2 Indie Hits, Pro 2 Indie ini teman Pro 2 bisa mengirimkan lagunya dan nanti bakal diputarin setiap minggunya di hari Sabtu. Jadi lumayan tuh kalian jadi lebih, lagu kalian jadi bisa lebih banyak dikenal sama orang. Oke, kita tunggu lagu-lagu dari kalian semua teman Pro 2 dan masih barengan sama Sabrina. Abis ini ada lagu dari Bahlif dengan Jangan Tebar Pesona.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Barusan lagu yang dengar, yang kita dengerin sama Pro 2 ada dari Rakat dengan Bawa Takurihing. Kayaknya ini adalah musisi lokal dari Banjarmasin ya, dari judulnya aja udah kelihatan nih, Bawa Takurihing katanya ya sama Pro 2. Bawa Takurihing tuh apa ya? Kalau nggak salah tuh bawa ketawa ya, kalau nggak salah. Bawa Takurihing. Iya, iya benar, bawa ketawa tuh. Kalau kata Rakat sih bawa ketawa aja ya hidup ini sama Pro 2. Nah, udah hampir pukul 20 ya sama Pro 2, saatnya Sabrina pamit dari ruang udara siaran kalian nih. Dan jangan bersedih karena habis ini masih ada lagu-lagu dari musisi lokal kita yang bakal nemenin kalian. Dan habis ini ada Crazy Zal nih sama Pro 2, kayaknya dari Kalimantan Selatan juga kalau enggak salah ya. Dan kalau enggak salah ini rapper ya. Jadi abis ini ada lagu dari rapper Crazy Zal dengan On The Floor. Saya Brina pamit, bye-bye, terima kasih semuanya.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

salam Kota Cantik Palangkaraya, keren ya. Selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026, 17 Juli. Kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Sarana Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Prajansa MPD, selaku pustakawan ahli utama Habis Ikali Mantan Tangan. Disen Mulang.

tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada Adrian Khalif nih, 2001 kali nih teman Pro 2, yang di request di WhatsApp kita nih sama Bahrum nih teman Pro 2. Selanjutnya ada Sweet Deposition nih teman Pro 2 dari Lara nih. Terus ada Sembuh Kembali dari Sabrina Ranor yang di request oleh berbina-binarnya WhatsApp kita nih teman Pro 2. Jadi aku udah live TikTok, kalian mau request-request boleh silakan langsung di live TikTok kita @RNI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Pro, teman Pro 2, aku udah live TikTok nih, bisa-bisa kalian request-request lagu di @RRI_Pro2Banjarmasin. Tadi setelah kita ngobrol-ngobrol di suara kampus nih, banyak teman-teman kampus di ada narasumbernya Aika nih yang keren banget, udah KKN di Jepang nih teman-teman. Jadi kita balik lagi di request time ya teman-teman berdua. Selanjutnya nih ada yang request Walls Akhir Zaman yang di request sama Dudi di dalam atau Kak Novita nih teman-teman berdua. Terus ada juga nih requestan dari Bubble. Bukan requestan Bubble, tapi ada requestan di WhatsApp kita nih. Siapa ya tadi yang request ya? Ada Amalia yang request Menjauhnya Vanessa G nih teman-teman berdua. Langsung aja kita puterin.

Jolie. 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Habis ini nih bakal aku puterin lagunya Perfect Ed Sheeran, dan di ujung minggunya Misa Hera yang di request sama Dea, dan Perfect tadi di request sama Bubble ya. Blubub blubub nih teman Pro 2. Kalian di malam minggu ini ngapain nih teman Pro? Udah jam 10 nih, bentar lagi jam 11, bentar lagi jam 12 nih, dan aku balik, dan aku akan menemani kalian sampai jam 12 ya teman Pro 2. Tapi pasti boleh nih request-request di TikTok kita @rri_pro2banjarmasin. Tetap bareng aku sama bareng sama aku Geisa, teman terbaik kamu.

0: jalan nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

105,2 FM Produa RRI Baja Mesin, teman terbaik kamu, teman Produa nih. Buat kamu nih, teman Produa yang jangan cuma update skor tuh dari media sosial nih, yang tentang Piala Dunia nih. Rasakan langsung nih euforia di Piala Dunia 2006, nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Tanggal sebelumnya kita udah mulai dari tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut lagi nih pada tanggal 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini gratis nih teman-teman Produa. Yuk ajak semua teman-teman kalian pakai jersey terbaik kalian nih. Ramaikan keseruan nonton bola dan dengarkan Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya nih teman-teman Produa.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Bismillahirrahmanirrahim. Pro 2 Radio Macam-macam teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin lagu Jagat Rasa dan juga Sumpah Matinya Rio Raskart yang di-request sama Kasria selalu nih. Terus ada yang request Jagat Rasa yang di-request sama Wanturi. One, two, three. Lucu banget namanya. Selanjutnya ada lagu requestannya dan Sela All Seven yang direquest sama Toms. Juga ada Hachu yang direquest sama Mai yang rebranding jadi Iza nih di TikTok. Langsung aja kita puterin.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagu Hacuni buat yang teman Pro 2 yang lagi kerja, yang dari pagi sampai pagi nih kerja terus nih. Kayak aku sekarang lagi kerja di malam mingguan nih. Aku pengen juga malam mingguan sama kayak kalian nih teman Pro 2. Yang dirukai sama Maya tadi teman Pro 2. Terus selanjutnya ada Bayangan Cinta yang lalu di request sama Purnama nih teman Pro 2. Terus ada Sementara Sendirinya Geisha. Geisha ya, bukan Gaisa. Kalau Gaisa itu aku. Kalau Geisha ini ada band yang direquest oleh Nanang di WhatsApp kita nih teman Pro 2. Terus lanjut aja kita puterin langsung ya teman Pro 2.
1: Aku

95,2 FM 22 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada kita putarin lagu Geisha nih teman-teman. Selanjutnya ada lagu terakhir nih untuk menutup malam kita hari ini, That's Hilarious di request sama Yan ya teman-teman berdua. Geisha sampai sini dulu ya teman-teman berdua di hari ini pada malam minggu. Geisha pamit undur diri, tapi nanti Geisha bakal pamit undur diri itu jam 12 ya teman-teman. Jadi keep stay tune terus ya teman-teman berdua di Prodara di Banjarmasin teman-teman kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

warna dan menyimpan cerita di setiap helainya. Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan

ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Salam bagi teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian di pada weekend dari pukul 5 ini ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran. Selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian dengan jazz music nih. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pengen dengerin radio ya, tapi gak mau ketinggalan nih info-infonya, dan mungkin sekarang lagi nonton bola ya, Prancis sama Inggris ya. Tenang aja teman Pro 2, tadi Sabrina lihat ya waktunya masih ada 44 menit. Jadi masih lumayan ada 1 jam. Nah, selama 1 jam itu kami bakal nemenin kalian dengan jazz music dan ngasih waktu kalian buat nonton perebutan juara ketiga ya Piala Dunia ini teman Pro 2. Kemudian di jam 6 Sabrina lanjutkan dengan info Pro 2. Setelah info Pro 2, Sabrina lanjutkan dengan informasi yang update pastinya. Dan nanti Sabrina juga bakal ngasih info cuaca ya, sebelum kita info cuaca resmi nih barengan BMKG Palangkaraya ya di pukul 8.30 ya. Dan setelah itu, setelah info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya, Sabrina bakal lanjutin kalian dengan ngobrol pagi dari pukul 9 sampai pukul 10 dengan ngobrol pagi membahas seputaran kepariwisataan dan budaya. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus ya. Mungkin sekarang lagi nonton, tapi setelah nonton boleh langsung stay tune di 92,4. Dan nanti setelah lagu dari pop nasional Indonesia kita ya, yaitu ada Caseiro dengan Pemuda, kita bakal ngasih teman Pro 2 semua renungan pagi dari agama Kristen. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus dan pastinya ditemanin barengan sama Sabrina.

nggak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita nggak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita nggak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama

dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh, lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup sesuai takdir Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dengan dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya.
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.

0: sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
2: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Dred. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Senin 22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gina S. Nur menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depan. Informasi kedua datang dari film The Odyssey karena sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 315,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 313,9 miliar rupiah. Informasi terakhir datang dari rally Toyota, yaitu Sami Pajari tampil impresif di rally dunia Estonia. Ia mendominasi 7 stage hari pertama pada Jumat 17 Juli 2026. Pajari membidi kemenangan perdana musim balapan tahun ini dengan performa sempurna. Ia unggul 14,7 detik atas rekan setim Oliver Solberg. Pada sisi shakedown, Pajari sudah mulai menunjukkan dominasinya. Di leg pertama, Pajari menyapu bersih 3 stage awal dan memimpin 4,1 detik. Rally 24 tahun ini tampak menikmati lintasan gravel yang sangat membutuhkan konsentrasi. Sekian Poprodu pukul 6 waktu Indonesia Barat dan pastinya masih barengan sama Sabrina di Spada Weekend sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Masih di 94 FM barengan sama Sabrina di Spada Weekend teman berdua ya. Dan untuk hari Minggu ini ya, kalian apa kabar nih ya? Semoga lagi enjoy banget ya, menikmati minggunya, mungkin habis nonton bola ya. Dan Sabrina mau kasih update cuaca dulu nih buat teman berdua yang khususnya di wilayah Menteng dan sekitarnya ya. Untuk hari ini teman berdua 19 Juli 2026, buat kalian mungkin yang baru bangun atau mau mulai aktivitas pagi ini, cuaca di Menteng terpantau berawan dengan suhu di angka 26 derajat Celcius. Jadi ini enak banget nih buat olahraga tipis-tipis ya, atau sekedar santai dulu nih sebelum beraktivitas nanti. Nah, buat rencana kegiatan kalian hari ini, kabar baiknya ya teman pro 2, cuaca di Menteng terpantau berawan nih dengan suhu di angka 26 derajat Celcius. Ya, dan cocok banget nih ya kalau misalnya mau ada rencana atau hangout lah ya, atau ada kegiatan outdoor lah ya. Tapi siap-siap aja nih teman pro 2, karena suhunya tuh bakal nanjak cukup drastis di siang hari. Puncaknya tuh bisa tembus sampai 33 hingga 34 derajat Celcius. Ini lumayan terik loh ya. Iya teman pro 2 ya, karena akhir-akhir ini juga Palangkaraya kayaknya emang apa sih, kayak terik banget gitu ya. Jadi saran Sabrina teman pro 2, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen ya. Atau mungkin bawa kacamata hitam nih biar mata enggak silau ya. Jangan lupa juga bawa tumbler, stok air putih yang banyak biar kalian tuh enggak dehidrasi pas lagi keluar ya teman pro 2. Nah, so far sih cuacanya aman banget ya, enggak ada potensi hujan di wilayah Menteng. Jadi aman banget buat kalian yang mau jemur cucian atau bikin acara bareng teman. Tapi tetap pantau terus teman pro 2 ya, informasi seputaran cuaca ini di bmkg.go.id, atau mungkin bisa stay tune terus sampai pukul 8.30 karena kita bakalan berkomunikasi ya barengan BMKG Kota Palangkaraya untuk mengetahui cuaca di seluruh Palangkaraya hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Nah itu dia tadi teman Pro 2 ya, kita udah, Sabrina udah ngasih update perakiran cuaca nih buat nemenin hari Minggu kalian. Karena cuacanya kelihatannya mendukung banget ya, walaupun ada terik di siang nanti. Tapi gak apa-apa, untuk pagi ini so far ya pas banget buat dijadwalkan jalan-jalan santai, atau mungkin sepedaan, atau mungkin ya quality time in the morning quality time dengan jogging mungkin nomor 2 ya, atau ngopi pagi gitu ya bareng keluarga atau teman-teman nih. Tapi buat kalian ya yang hari minggunya ini emang niatnya pengen mode recharge energi alias rebahan seharian di kamar, tenang aja teman Pro 2, gak apa-apa ya, itu juga pilihan yang sah-sah aja lah ya. Dan ngomong-ngomong, selamat hari Minggu dan selamat akhir weekend ya buat seluruh teman Pro 2 nih, mungkin yang lagi dengerin Sabrina sekarang. Dan sambil pengen tahu gimana agenda kalian hari ini atau siang nanti teman Pro 2, udah pada makan pagi, atau mungkin udah ada yang makan nasi kuning, lontong mungkin ya, atau mungkin udah jam segini udah ada yang ngopi atau apapun itu ya. Nah biar hari Minggu kalian gak sepi nih dan makin seru, boleh kita ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2, kayak kalian sharing hari Minggu ini, sejauh ini kalian udah melakukan apa di jam 6 ini belum lama ya Minggu, pagi juga baru berapa jam ya teman Pro 2, udah ditanyain aja udah ngapain aja. Tapi gak apa-apa, siapa tahu ada teman Pro 2 yang sangat produktif ya, mungkin udah selesai beres-beres rumah ya, terus tinggal jogging gitu, boleh sharing aja ke kita dan nanti kita ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2, nanti Sabrina bakal bacain cerita-cerita kalian. So stay tune terus, dan pastinya masih barengan sama Sabrina dengan info-info yang seru nantinya dan lagu-lagu yang pastinya update.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.